0: on your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter.
1: And karma's gonna track you down.
0: Step by step from town to town. Sweet like justice,
1: karma is a queen.
0: Karma takes all my friends to the summit. Karma is the guy on the screen.
2: Coming straight home to me.
3: Rock your day with the rockin' life where everyone can be rockstar. Taylor Swift, Karma. Baru saja lo dengarkan Rockstars dan masih barengan gue Anton Pradana di game Hard Rockin' Life sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi buat yang menikmati hari libur di kota Jakarta. Gue adalah tipikal orang yang cukup satu inline, satu pemahaman. Kalau misalnya tanggal merah atau libur udah di Jakarta aja. Kenapa? Jakarta enak banget kalau misalnya libur. Sepi jalanan, gak rame. Paling rame itu di jam-jam makan siang. Jam-jam makan sore itu pun waktu masuk di mal-mal atau mungkin tempat-tempat makan. Tapi jalanan mah nyaman banget, enak banget untuk beraktivitas. Makanya itu, biar makin enak pagi hari ini untuk mungkin menikmati jalanan pagi lo. Udah pagi-pagi nyari sarapan, nasi uduk, nasi kuning, bubur. Rata-rata masih ada yang buka lah ya. Ini kan bukan lebaran yang panjang gitu nih Rockstars. Makanya kan gue dukung dengan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan. Cocok nih buat tuh yang mungkin liburannya cuman di rumah-rumah aja. Karena sudah ada Hindia. Rumah, kru.

Yes, cocok banget buat lo rockstars untuk menikmati hari yang bisa dibilang dengan slow pace ini ya. Dilanjutkan lagi nih. Little Mix with No More Sad Songs. Iya dong, hari ini gak boleh ada kesedihan ya. Matiin handphone kerjaan lo. Kalau bisa airplane mode rockstars. And coming up next, coming from Gracie Abrams with That's So True. Yeah. Jadi buat lo juga yang mungkin langsung aja lo request di 0815-1987-6876. Silahkan di WhatsApp. Dan sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu datangnya dari Carly Rae Jepsen with Runaway With Me. Enjoy.

Anton can be rockstar. Masih di GMHR barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti rockstars. Selamat pagi wahai wanita-wanita yang sepertinya kurang belayan juga kasih sayang. Ingat, bukan berarti pasangan lo gak romantis, dia itu gak sayang sama lo rockstars. Bisa saja ya tenaganya itu beralih. Mungkin di masa muda pasangan lo, dia romantis luar biasa, tapi sekarang mulai berkurang. Itu karena semakin tua, pria ini memang semakin tidak romantis, tapi semakin bertanggung jawab ya. Jadi memang sering bertambahnya usia. Kalau kata menurut riset MBG Relationship yang dievaluasi oleh Profesor Visnu ya, jadi pergeseran fokus ini sering kali mengorbankan waktu dan juga energi yang dulunya digunakan untuk mempunyai sikap romantis. Jadi sehingga pria dewasa ini rentan terlihat pasif atau jadi lebih acuh. Ya walaupun ya gestur romantis konvensional ini berkurang, tapi pria dewasa ini mentransformasikan cintanya ke dalam bentuk integritas dan juga dedikasi. Komitmen mereka dalam memenuhi tanggung jawab harian justru jadi bukti nyata dari nilai kasih sayang yang mereka punya ke pasangan. Walaupun memang sebetulnya romantisme di usia dewasa memang berkurang rockstars. Ini harus sebetulnya dijaga, tidak boleh sampai sepenuhnya hilang. Karena cukup krusial juga untuk menjaga benih-benih asmara dalam setiap hubungan. Tapi kalau gua tanya nih, ya, kalau boleh gua nanya, lebih penting mana? Atau bunga tabungan di bank sebagai nasabah prioritas?

Be Rockstar. Bruno Mars, Raise It All, ini adalah salah satu lagu yang selalu gue putarkan kalau seandainya abis itu gue akan talk, gue gak masuk di koda. Sayang, enak lagunya. Sama ngelihat kalau mungkin ya yang namanya laki-laki melihat wanita cantik itu pasti ya, pasti gak pengen terlewatkan. Walaupun pada faktanya nih Rockstars, ada sebuah riset. Ini gue baca dari Instagramnya indozone.id. Jadi ini bilangnya seperti ini. Pria sekarang ini lebih pilih sifat dibandingkan kecantikan saat cari pasangan. Ya, yeah. Walaupun ya tetap gitu loh, kita tetap melihat dan juga tetap melirik. Tapi yang bikin stay ini biasanya karena nyaman, karena nyambung, dan bisa jadi teman hidup yang asik. Bahkan sebuah penelitian menemukan kalau sifat seperti misalnya baik hati, humoris, hangat, terbuka, terus dia cerdas, justru ini jadi kualitas yang paling dicari buat hubungan serius. Gitu Rockstars. Dan survei dari YouGov di 20 negara termasuk di Indonesia, ini sama-sama menunjukkan hal yang sama. Jadi kepribadian ini lebih penting daripada penampilan untuk hubungan jangka panjang. Karena kalau cuma modal visual itu gak cukup untuk diajak ke jenjang serius. Ya, jadi buat lo nih para wanita-wanita, memang kalau mungkin mengeluhkan enggak, pasangan gue juga kalau ada cewek cantik, ngelirik-ngelirik aja. Ngeliat postingan-postingan cewek-cewek cantik, seksi, pasti juga di-like. Hey, itu ibaratnya kita sedang masuk ke sebuah minimarket. Yang kemasannya bagus, ya, itu belum tentu kita masukin keranjang. Yang kemasannya bagus, sudah pasti kita lihat dan juga kita pegang. Tapi kita baca dulu ingredients-nya. Kalau cocok dan rasanya enak, kita lanjut. Kalau nggak enak, ya udah kita kembalikan pada tempatnya. Kita biayain.

0: fantastic head start.
1: We'll continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
2: Rockin' Health.
3: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih ditemani barengan gue Anton Pradana di GMHR pagi hari ini, rockstars. Gimana hari ini? Apakah menyenangkan buat lo? Kayaknya sih kalau buat gue menyenangkan banget ya, karena cuaca Jakarta cerah tapi tidak panas, rockstars. Karena mungkin ruangan siaran gue yang dingin banget nih. Mungkin buat kamu juga yang kedinginan, tapi kedinginan bukan karena AC, tapi karena kurang pelukan. Eits, hati-hati loh. Katanya orang yang kurang pelukan itu jadi gampang sakit. Nah, info lengkapnya abis ini ya, rockstars. Pokoknya stay tune terus barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti.
2: Your morning companion, GMHR.

Everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi buat yang pagi-pagi kebangunan karena kedinginan, bukan karena AC tapi karena kurangnya pelukan dan juga kasih sayang. Hati-hati lo rockstars. Karena menurut studi ya, orang yang gampang sakit itu adalah orang yang jarang pelukan atau dipeluk lah ya. Karena sebuah studi dari Sheldon Cohen, penelitian dari Carnegie Mellon University di tahun 2015, menemukan kalau ternyata pelukan bukan sekedar bentuk kasih sayang, tapi juga punya dampak nyata untuk kesehatan tubuh. Dan dalam penelitian yang dilakukan ke ratusan orang dewasa, mereka ya yang lebih sering menerima pelukan, ini terbukti gitu loh, punya resiko lebih rendah terkena flu. Kalaupun jatuh sakit, gejala yang dialami cenderung lebih ringan. Dan secara biologis nih, sentuhan hangat kayak pelukan ini bisa ngebantu loh untuk menekan respon stres dalam tubuh dan juga menurunkan kadar hormon kortisol. Terus juga membuat sistem imun bekerja lebih optimal. Dan hal ini juga berhubungan sama dukungan sosial yang membuat seseorang ini lebih merasa aman dan juga tenang. Tuh, rockstars. Jadi boleh kali pelukan. Jadi orang mah jangan terlalu cuek-cuek banget toh. Karena kita ini ya sebagai makhluk yang sosial, perlu didekap, perlu disayang, perlu diberikan perhatian. Kalau kurang...

Rock your day with the rock in life. Everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. Kayaknya hari libur kayak gini pas banget dimanfaatkan untuk nonton ya, entah series atau mungkin film kesayangan lo di Netflix nih, Rockstars. Kalau sekarang gue lagi ngikutin banget, gue lagi muterin series ya, drakor. Untuk kali ini gue cukup mencintai drakor setelah terakhir itu Parasite gue nonton. Sekarang gue nontonnya Let Teach You A Lesson. Ini seru sih, bagus filmnya Rockstars. Dan dia ini juga Teach You A Lesson ini ya, yeah, diklaim juga jadi top of Netflix global non-English TV ranking ya, yeah. Dan yang rilis di tanggal 5 Juni 2026 dan sekarang ini penontonnya sudah sampai dengan 6,4 juta untuk baru beberapa hari doang. Jadi dia ini ada di ranking pertama Rockstars, gokil, di 48 negara termasuk di Korea Selatan, Indonesia, Malaysia dan Singapura ya. Dan memang kalau kita melihat yang dibahas dari film ini kan tentang bullying ya, macam-macam. Jadi membahas tentang dunia persekolahan, bullying di dunia sekolah, mulai dari murid ke murid, terus juga murid ke guru, dari guru juga yang melakukan ke murid juga, bahkan dari orang tua murid sampai dengan ke guru. Jadi banyak banget dan menurut gue ceritanya sangat menarik dan juga fresh gitu loh. Jadi gimana? Kalau film yang menarik udah ada ya, paketannya juga ada, udah tahu belum mau nonton?

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. This coming from Pink with What About Us. Dan lo masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Cuma di GMHR Rockstars. Kalau mau nanya tentang kita nantinya akan gimana, harusnya mungkin sudah berpisah. Nah kalau mungkin lo takut untuk berpisah sama pasangan lo karena lo gak bisa menemukan pasangan lain yang baru karena sulit ketemu sama orang, kayaknya lo perlu ikut komunitas olahraga yang jauh lebih banyak nih Rockstars. Karena sekarang ini trennya, ada sebuah studi dari Field menyebutkan aktivitas olahraga ini punya potensi jadi salah satu cara utama orang membangun hubungan baru, bahkan mulai menyaingi peran dari dating apps. Alasannya simpel dan juga mudah banget gitu loh. Olahraga ini mempertemukan orang-orang dengan rutinitas, tujuan, dan minat yang sama. Mulai dari komunitas lari, tenis, padel, basket, ya, hingga sepak bola. Dan interaksi yang terbangun ini kerasa lebih natural karena berawal dari aktivitas yang dilakukan bersama. Apalagi aktivitasnya fisik gitu loh. Dan sejumlah penelitian juga ini menilai meningkatnya partisipasi dalam olahraga, khususnya di kalangan anak muda, membuka lebih banyak peluang untuk membangun koneksi sosial maupun hubungan romantis secara langsung di dunia nyata. Setelah dan juga basah-basah di lapangan, boleh kali kita cari keringat dan juga basah-basah di atas spray.

0: GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
4: Oh.
5: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan,
5: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
4: Makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

Rock your day with the rock in life, and everyone can be rockstar. That was coming from Justin Bieber. Ghost, I miss you more than life. Gimana rockstars? Apakah lo pernah merasakan rindu yang sebegitunya sama seseorang yang emang lo sayang banget, rockstars? Tapi mungkin sayangnya orang ini sudah tidak bisa lo capai lagi, ya? Ya mungkin karena dia sudah punya orang lain dan dia sudah tidak bisa lo ganggu sama sekali. Gak apa-apa, namanya hidup. Kadang harus ada yang dilepaskan dan akan ada yang didapatkan. Kalau temen gue kemarin bilangnya gini, lo pernah gak sih merasakan di saat lo mendapatkan sesuatu hal yang besar, lo itu juga sekaligus lo juga kehilangan. Nah, di momen itu gue sadar, kadang ya, yeah, di saat lo kehilangan cinta, tiba-tiba lo kedapatan karir yang bagus. Di saat dapatan karir yang bagus, tapi di saat itu juga lo ditemani sama ongkin orang yang cinta banget sama lo, rockstars. Jadi rejeki itu akan selalu kita dapatkan, tapi juga kita akan selalu kehilangan juga. Aduh, berat banget ya pagi hari ini. Gua tutup dengan kata-kata yang cukup mendalam nih. Tapi sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, akan gua tutup dengan lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini cocok banget, rockstars, buat lo yang mungkin awet banget sama pasangan pun akan tetap memilih selalu bersama. Kalau gitu gua Anton Pradana pamit. Bye bye, rockstars.

0: music finds you.
1: TRL.
2: Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is

0: lifestyle, pop culture, trend, entertainment update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

giving you the best music in Jakarta, Bandung,

0: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro. Hari ini di hari libur, ya untuk sebagian orang mungkin lagi pada santai di rumah, menikmati bisa bangun agak siangan dikit. Atau mungkin ada sebagian di antara lo juga yang pengen olahraga hari ini atau nonton di bioskop. Boleh banget. Tapi untuk sebagian orang lainnya masih ada yang harus pergi untuk bekerja. Salah satunya adalah gua. Tapi gua tetap menikmati banget karena pastinya gua bakal ditemenin sama semua rockstars di luar sana. So, everyone just enjoy your Tuesday barengan sama Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti.

Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro. Untuk sebagian orang mungkin lagi pada santai di rumah, menikmati bisa bangun agak siangan dikit. Atau mungkin ada sebagian di antara lo juga yang pengen olahraga hari ini atau nonton di bioskop. Boleh banget. Tapi untuk sebagian orang lainnya masih ada yang harus pergi untuk bekerja. Salah satunya adalah gua. Tapi gua tetap menikmati banget karena pastinya gua bakal ditemenin sama semua rockstars di luar sana. So, everyone just enjoy your Tuesday barengan sama Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: And Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

Stay cool, only on the Rockin' di The Office. Lo pernah denger yang namanya istilah sleep tourism? Oh, lo mungkin bayanginnya bakal kayak, oh ini turis-turis yang doyannya tidur gitu ya. Gak salah. Tapi istilah sleep tourism ini tuh rame dan katanya digadang-gadang bakal jadi salah satu tren yang populer di tahun 2026 ini. Kenapa? Gara-gara banyak masyarakat yang sebenarnya ngerasa mereka tuh bukan butuh traveling, melainkan mereka tuh butuhnya tidur yang cukup, istirahat, that's it. Nah, kalau dilihat dari katanya sendiri, sleep tourism ini adalah wisata tidur yang merupakan konsep liburan yang dirancang buat ngebantu seseorang mendapatkan tidur yang lebih baik. Jadi fokusnya bukan yang kayak, okay, kita traveling ke luar negeri atau keluar kota, kemudian dalam satu hari kita bisa ada 10 atau 15 itinerary, melainkan lu cuman datang ke kota atau negara tersebut, lu tiduran aja di hotel, that's it. Lu menikmati tuh hari-hari itu tanpa ngapa-ngapain, tanpa mikir. Itulah kurang lebih yang disebut dengan sleep tourism. Ini tren yang makin berkembang gara-gara gaya hidup masyarakat juga mulai berkembang. Mereka mulai peduli sama kesehatan fisik dan juga mental. Jujur, gue gak relate. Karena buat gue, ketika gue ngabisin duit banyak gitu ya untuk luar negeri atau luar kota, akan gue gunakan untuk mencari hal-hal baru sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya gue pergi ngeluarin duit banyak cuma tiduran doang, ya minimal cari yang nemeninnya lah.

0: yourself.
1: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
2: TRL, where everyone can be a rockstar.

Sekarang tuh segala sesuatu sudah dipermudah ya, termasuk juga kalau mau ngurusin urusan tanah. Kenapa? Soalnya sekarang ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Ini lewat satu genggaman aja lo bisa cek syarat, simulasi biaya, sampai estimasi waktu penyelesaian. Udah itu kalau lo mau mantau status layanan lo, bisa juga langsung dari handphone lo, bisa lihat daftar sertifikat tanah dan juga detailnya. Dan buat lo semuanya yang udah punya sertifikat elektronik, bisa juga informasinya dicek di sini karena sudah lengkap di aplikasi. Dan lo juga bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Dan kalau lo mau misalnya, gue pengen langsung datang deh ke kantor pertanahannya. Nggak usah ribet juga, bisa langsung booking antrian lewat aplikasi online-nya. All in one, praktis banget ya. So, tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, dan terpercaya.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Tunggoro yang masih nemenin di The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Masih dalam Piala Dunia kemegahan dan kepriahannya di tahun 2026 ini. Baru-baru ini FIFA disebut bakal ngajakin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk ikutan ngasih trofi ke Piala Dunia 2026. Of course, untuk yang juaranya ya. Di satu sisi, hal ini tuh diproyeksi bakal jadi polemik. Soalnya, sebenarnya Donald Trump itu pernah melakukan hal yang serupa lah. Pas lagi menyerahkan trofi juara ke Chelsea pada saat Piala Dunia Antar Klub 2025. Nah, tapi kemudian jadi polemik gara-gara pada saat dia menyerahkan, dia harusnya langsung cabut gitu ya. Tapi dia justru bertahan di podium dan ikut bersorak dengan penggawa The Blues tersebut. Nah, di tayangan ulang yang viral di media sosial, dua pemain Chelsea pada saat itu seperti Moises Caicedo dan juga Cole Palmer heran sama tindakannya, tapi ya udah, tetap ngangkat trofi juaranya dan tetap selebrasi lah. Padahal kalau menurut protokol FIFA sendiri, kepala negara tuh sebenarnya diizinkan buat megang sekaligus menyerahkan trofi juara Piala Dunia. Tapi cuman kapten sebagai pemilik hak penuh untuk ngangkat trofi pertama kalinya selepas juara. Udah gitu delegasi resmi yang menyerahkan gitu ya, harusnya langsung menjauh dari seremoni tim juara. Ini dilakukan supaya momen kampionnya lebih sakral. Walaupun kalau kita menilik di tahun-tahun sebelumnya, pernah ada pelanggaran juga sama segenap pihak lah ya. Kita bisa bilang di tahun 2022 Piala Dunia dirusak sama South Bay yang tiba-tiba ikutan pegang trofi juara padahal dia bukan bagian dari timnas Argentina. Sama di tahun 2014 tuh di Piala Dunia, tiba-tiba Rihanna ikutan megang trofi dan foto bareng sama para pemainnya. Well, menurut lo gimana nih, Rockstars? Apakah seorang Donald Trump layak untuk menyerahkan trofi kepada juara Piala Dunia tahun ini?

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Di atas langit masih ada langit. Di atas nama-nama besar seperti Paul Pogba, Ricardo Kaká dan Marcelo, para pemain sepak bola yang kayaknya banyak banget fansnya, punya ribuan bahkan jutaan followers, ternyata mereka juga mengidolakan seseorang. Mereka rela ngantri loh untuk dapetin tanda tangannya. Siapakah orang tersebut? Jangan kemana-mana. Di jam kedua ini akan gue bahas kabar yang satu ini. So you better stick around with me, Aryo Astungkoro, only on TRL The Office.
0: You are listening to TRL.

0: From the heart of the nation, this is The Rockin' Life. Still with me,
1: Ario. Masih bakal nemenin lo semuanya. Jadi lo masih punya banyak banget waktu untuk merencanakan kira-kira hari ini mau kemana, mau ngapain, dan sama siapa.
0: Mungkin ini bisa jadi pilihan buat lo nih, buat nonton film fiksi ilmiah terbaru karya sutradara Steven Spielberg, Disclosure Day. Gimana enggak? Karena film yang satu ini berhasil menguasai posisi puncak box office Amerika Utara di pekan perdana penayangannya dengan mengantongi 44 juta US dollar. Kalau gue baca dari Variety, angka penjualan tiket ini tercatat berada di atas perkiraan awal yang dipatok sebesar 35 juta US dollar. Tapi kalau misalnya dilihat kan kalau film tuh kayak perjudian gitu ya. Soalnya ya Disclosure Day sendiri sebenarnya udah ngabisin anggaran produksinya sampai dengan 115 juta US dollar dan biaya pemasaran sebesar 80 juta US dollar. Jadi kalau misalnya mau balik modal minimal harus terjual sebanyak 300 juta US dollar deh secara global ya supaya mereka bisa balik modal sama mencetak keuntungan. Cuman kalau dilihat dari ratingnya sendiri, Rotten Tomatoes menaruh angka 81% untuk film yang satu ini. Ya, maklum lah ya. Menurut gue sih, ini kayak jaminan mutu soalnya sutradaranya aja Steven Spielberg. Jadi kira-kira, apakah lu punya rencana buat nonton film yang satu ini? Kalau gue sih, yes banget. Cuman kurangnya satu. Gak ada yang nemenin nih. Ada yang...

jam 1 siang nanti. Masih di The Office. Rockstars, lo pernah denger dong nama-nama besar kayak Paul Pogba, Ricardo Kaka, dan Marcelo. Buh, jutaan penggemar di Instagram. Dari dulu kayaknya semua orang mengeluh-ngeluhkan nama mereka. Tapi ternyata mereka lemah. Begitu ketemu sama satu nama, legenda timnas Prancis, Zinedine Zidane. Karena mereka rela ngantri untuk bisa dapetin tanda tangannya Zidane. Para pemain kelas dunia ini masing-masing bawa jersey ikonik timnas Prancis bernomor punggung 10 untuk ditandatangani sama idola mereka Zidane. Dari video yang berkeliaran, Pogba kelihatan sumringah banget setelah mendapatkan tanda tangannya Zidane, di mana ex gelandang Manchester United ini memamerkan kepada orang-orang jersey yang sudah ditandatangani sama Zidane. Gitu juga sama Marcelo yang pernah dilatih Zidane di Real Madrid. Dia kelihatan punya mukanya agak tegang bercampur seneng pas jersey Prancis yang dia bawa tuh ditandatanganin sama Zidane. Sedangkan Ricardo Kaka juga kelihatan di video ini tuh senang banget pas dapetin giliran jersey yang dibawanya ditandatangani sama Zidane. Tapi tenang, karena event ini event yang resmi. Emang Zidane itu hadir di New York dalam rangkaian acara Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Jadi, ya maklum aja, namanya juga manusia. Kita juga pasti pernah ada ngefansnya. Tapi kalau dipikir-pikir, waktu Zidane lagi berjaya-jayanya, kira-kira tiga nama itu umur berapa ya?

0: Ari Aston Koronya masih
1: jam 1 siang nanti. Kayaknya makin kesini makin banyak banget konser-konser, festival musik yang bisa lo nikmatin. Apalagi di luar negeri. Namanya, kalau dulu mungkin yang terkenal cuma Coachella doang, sekarang tuh makin merebak kemana-mana. Termasuk nama Festival Musik Lyrical Lemonade Summer Smash 2026. Kenapa? Karena tiba-tiba nih, di festival ini muncullah satu nama yang cukup mengejutkan. Ada nama Northwest. If you know, you know. Ini adalah putri Kim Kardashian dan juga Kanye West yang akhirnya menunjukkan penampilan solo perdananya. Cile. Kalau lo gak percaya, silakan cek langsung postingannya dari Kim Kardashian dan juga Kanye West di hari Jumat kemarin. Kelihatan tuh ya, Northwest nyanyi di panggung selayaknya penyanyi. Dan banyak orang-orang juga yang nontonin dia, kayaknya pada kegirangan, happy banget ngeliat penampilannya. Tentunya yang bangga pastinya semua orang, termasuk juga Kim Kardashian yang akhirnya ngeposting kayak ada apa ya, semacam daftar, bukan daftar juga sih, dia kayak card gitu yang biasa digunakan untuk para artis-artis, dan ada mukanya Northwest gitu di situ. Cile. Kayaknya happy banget ngelihat akhirnya Northwest bisa punya karirnya sendiri. Kalau kayak gitu menurut gue enggak apa-apa ya. Seorang musisi misalnya itu ngebantu ngekatrol karir anaknya sehingga anaknya menjadi seorang penyanyi. Yang enggak boleh itu kalau orang tuanya ngekatrol anaknya untuk menjadi seorang politisi.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Karena udah masuk jam 1, sekarang waktunya gue untuk menikmati juga liburan gue hari ini. Yeay! Terima kasih banyak buat semua Rockstar yang sudah bergabung bersama gue dari jam 11 pagi tadi. And now, it's time for me to go. Aryo Astungkore pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rocking life. Ciao!

0: This is All Day Long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: Kita gunakan, dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapat

0: Dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Taman Villa Escape di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Villa di Dago atas yang sejuk, lengkap dengan jacuzzi pribadi dan balkon dengan pemandangan yang pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
2: This is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Where everyone can be a rock star.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: When I see your face again.
1: The Rockin' Life, rockin' you.
2: Friend, mulai sekarang ganti pemanismu dengan gula aren Mahora-Hora. Cocok buat kopi, kopi susu, americano, atau cappuccino. Bikin minumanmu jadi makin serasi. Udah gitu dijamin aman karena indeks glikemiknya rendah. Jadi nggak bikin lonjakan gula darah deh. Yuk beli gula aren Mahora-Hora di Alfamart, Alfamidi, atau supermarket favoritmu di seluruh Indonesia. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
3: And highlight TRL Lifestyle and Entertainment Update.

0: Travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
0: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
0: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: TRL pop culture trend and highlight. TRL lifestyle and entertainment update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: piece of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani, halo, selamat sore Rockstars, I'm back. Hari ini jam 5 sampai jam 7 malam tanggal 16 Juni 2026 edisinya Drive and Dive. Are you ready for today? If haruslah, keinginan gue menemani lo di edisi libur kali ini lebih gede ya. Ada satu lagu dari Beyonce yang bakalan gue puterin, If I Were a Boy. Dilanjut juga gue punya satu lagu, ada Where Are You Now.

0: Sister Rocking Live Viewer, the one lifestyle and entertainment media Sarazani di Drive and Dive sampai nanti jam 7 malam Rockstars. Kalau lo merasa hari ini lebih panas daripada biasanya, kayaknya ini kita harus pakat sih, karena datanya udah masuk juga dari BMKG yang menyatakan kalau prediksi kemarau Indonesia bahkan akan masuk per Agustus. Sebetulnya masih lama dari bulan sekarang, ini kan masih Juni ya, Juli masih ada 2 bulan. Tapi kalau mereka minta sih dari sekarang kita harus udah mulai waspada karena transisinya udah mulai kerasa nih. Walaupun kita tahu bahwa kondisi cuaca tuh lumayan unpredictable ya, kadang hujan, kadang panas. Tapi ini udah bisa dilihat bahkan kondisi ini tuh dipengaruhi sama fenomena El Nino yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai nanti di akhir tahun. Karena ini sebetulnya sebagai sektor kayak pangan, sumber daya air, energi, dan kesehatan masyarakat lumayan warning banget. Jadi ya mereka menghimbau kalau kita harus sudah mulai siap-siap dari sekarang potensi kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan kondisi normal. Oh, make sense sih. Pantesan gue ngerasa emang hawa belakangan agak lebih panas.
1: Berita Indonesia belakangan.

0: lagi harus ngurusin deadline besok mau meeting pagi. Siapa di sini?
1: Mungkin agak sedikit tone down apa emosi lo, boleh. Gue akan puterin satu lagu Rockstars spesial buat lo sebelum nanti gue akan kasih juga berita terupdate yang menyenangkan aja. Masih bareng kan gue sekarang.

0: This is Terkin Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani Drive and Dive menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Kita akan bongkar fakta dan realita soal penggunaan sosial media semakin meningkat. Apakah lo salah satu yang melakukannya? Ini ada data soalnya yang ngasih angka kalau TikTok tuh jadi sosial media paling sering dibuka, diakses orang Indonesia per 2026. Bahkan ini melewati Instagram dan Facebook. Kok bisa sih? Lumayan bikin shock ya. Gue kira Instagram masih tetap lebih tinggi loh. Karena kenaikannya 31,8% berdasarkan survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet Indonesia yang dirilis sama APG. Ini lumayan bikin kaget sebetulnya untuk beberapa sektor kita bisa bilang. Karena lumayan angkanya cukup tinggi, 81,72 bahkan sekarang di 2026 ini. Dan mencerminkan kalau ternyata ya semakin luas ya akses masyarakat terhadap ruang digital. Dan bahkan kalau lo setuju Rockstars, tren ini tuh lumayan menegesin kalau perubahan pola konsumsi informasi yang sekarang tuh lebih mengandalkan konten yang cepat, interaktif, dan gampang diakses lewat berbagai platform media sosial. Sebetulnya itu juga jadi ajang yang tepat sih ketika kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus menyuarakan apa yang perlu kita suarakan. Jadi kalau misalnya ada nih influencer favorit lo masih diem aja ini, yakin bisa dibilang influencer.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

This is Rocking Life You, number one lifestyle and entertainment media Sarazani di Drive and Dive menemani lo sampai nanti jam 7 malam. Banyak banget sebetulnya rockstars kabar yang udah gue siapin. Apa? Ini semua kabar baik kok. Update-update soal pembangunan Transum di Jakarta. Belum lagi apa? Minyak

Minyak ini, apapun itu beritanya, kita akan terus pantau dan gue akan kasih spesial buat lo. Asal satu ya, lo jangan kemana-mana, ditemenin gue Sarah Sahani sampai nanti jam

0: Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani, hai. Masuk ke jam 6 sore. Janji gue soal lagu enak, siap gue kasih. Yes, di jam ini gue juga punya Doja Cat with Attention. Attention buat lo kalau beritanya bakalan bikin lo melek, semelek-melek ya. Dilanjut gue juga punya Golden Hour.

Air Indonesia. Apa? Lo tahu kan kalau JIS ini belakangan jadi salah satu tempat atau stadion yang kayaknya jadi pilihan para promotor aja gitu untuk bikin konser di sana, walaupun banyak banget protes kayak aduh akses ke sana kalau pulang bisa sampai subuh. Walaupun kabarnya adalah stasiun Jakarta International Stadium, yes, bakalan selesai dibangun, bahkan bakalan bisa mulai per 2026 bulan Juni. Berarti bulan ini dong ya, iya gak sih? Dan kehadiran stasiun baru di lintas Tanjung Priok ini juga akan mempermudah akses masyarakat buat kesana. Dan bisa dipastikan kan ini akan terhubung juga ya dengan beberapa titik yang punya kapasitas besar banget, ada 82.000 penonton ini. Dan diharapkan tuh sebetulnya bisa mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi ketika acara-acara besar yang skalanya tuh emang kencang banget deh gitu. Bahkan operasional stasiun ini juga bakalan jadi bagian dari upaya transportasi publik berbasis rel yang semakin dicari sama masyarakat. Apakah ini akan jadi solusi juga ketika kita nonton konser jadi lebih gampang, lebih murah, atau juga bahkan lebih merepotkan? I don't know. Kita lihat lagi.

0: dive yang juga ikut kepanasan.
1: Kenapa?
0: Lihat berita belakangan kan lagi bikin kita lumayan sesek ya, agak asma gitu. Tapi sebetulnya juga ada yang bikin gue lebih sesek lagi ketika konser BTS. Ini ternyata lebih banyak dramanya ya daripada menyenangkannya di Indonesia. Nanti gue bakalan bahas juga banyak laporan-laporan yang kayaknya gue perlu ikut bersuara soal kebijakan beberapa part yang kayaknya jadi penentu. Salah satunya adalah banyak kasus orang yang antrinya tiket BTS, kok check outnya tiket yang lain? Loh kok bisa? Dijamin nih, barengan gue Sarah Zahra.

Live, you in the morning, lifestyle and entertainment media Sarazani di Drive and Dive sampai nanti jam 7 malam. Ini lumayan seru sih Rockstars untuk dibahas ketika gue mungkin akan ikut membantu untuk protes gitu. Kok bisa ya tiket konser BTS di Indonesia tuh cepet banget habisnya. Selain memang karena ternyata gue gak harum-harum banget, gue gak hokian gitu, jadi ya udahlah.

issue gitu yang ya, misalnya gak beli adalah tiket konser yang lain. Gimana sih maksudnya? Iya. Jadi kalau lo pantau di apps threads gitu ya, banyak banget rockstars yang

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Kalau misalnya lo ngeliat juga emas, kok ikutan turun juga. Ini ada apa sih ekonomi Indonesia belakangan? Tapi memang ini waktu yang pas kita untuk bisa saling nguatin diri gitu ya, untuk saling pantau perubahan-perubahan ekonomi Indonesia nih ke arah mana nih ya. Sebelum memang semakin kita kecolongan, apa yang memang harus kita tahu jadi nggak tahu. Jadi kalau saran dari gue, sering-sering ya pantau.
1: Di berita A, faktanya B.

0: This is the Rockin' Life You in the Morning Lifestyle and Entertainment Media Sarazani Drive and Dive. Sudah selesai hari ini edisi 16 Juni 2026. Lagi libur, emang harusnya adalah pulang on time ya. Walaupun kayaknya gak akan ada drama macet-macetan hari ini, tapi mungkin ada aja hal yang bakalan kita temui. Adalah untuk selalu mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.rockinlife.com. Also, you can check and follow our social media at rockinlife.jkt and my social media at Sarazani. Have a great Selasa gitu. Kita ketemu lagi besok. Sepertinya aku akan menemani lo lagi nih di jam 12. Kita ketemu aja besok ya. Bye-bye.
1: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive.

0: Your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: The superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age.
2: This is The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: 87.6 CRO. Welcome back to Swing Theory with me, Monica Carina.
1: And Shaq Andre.
0: That was Beggin' by Amaria. Dan sebagai segue yang sangat mulus, gue mau nanya, have you ever begged or asked someone to dance?
1: No, I never have.
0: Mulus kan segue gue?
1: Mulus sih. Mulus. But it's been forever since the last time I saw people slow dancing. Dulu kayaknya itu normatif ya. Bokap nyokap atau om tante lo mungkin melakukan itu sambil dengerin lagu di rumah waktu lo masih kecil.
0: Oh.
1: Iya gak sih?
0: Iya lagi tuh memori yang memori gitu indah.
1: Iya. Nah, tapi sekarang tuh kayak udah lewat masanya gitu untuk mereka melakukan itu. Karena satu dan lain hal gitu ya. Dan sedihnya gak ada regenerasi karena angkatan di bawah mereka dan di bawah kita itu gak familiar sama slow dancing gitu. Jadi kayak, lu pernah melakukan itu gak, Mon?
0: Wih, segwaynya mulus banget juga tuh. Waduh, tiba-tiba ditaruh di posisi pertanyaan ini ya, teman-teman ya. Unfortunately,
2: I have. I have been exposed to that heart-tugging, core memory-making hell of an activity.
0: jadi nangis kecil ya teman-teman. Enggak. Especially to some of the best love songs on earth ever made. But, well, I will say that I love me a good slow dance. Don't get me wrong. Kalau lu gimana, Andre? Gue balikin nih.
1: Unfortunately, belum sih. Tapi sebenarnya gue kayak ingin, jadi okay. Gue iri. Nah, kalau engineer kita / editor kita Fatan Maulana udah pernah slow dancing belum?
0: Belum juga belum. Teman-teman.
1: Kapan tuh belum ya? Kalau belum tuh gak bisa tanya kapan ya?
0: Gak bisa
1: ya. To some of the best love songs ever made juga gak?
0: Enggak berarti ya.
1: Berarti saya di situ tadi. Well, sebagai spectator nih, mungkin gue merasa slow dance lebih intimate, lebih mature, lebih bold. Karena lo gak bisa sembunyi di balik so-called flashy moves gitu kan.
0: Gak step up gitu ya.
1: Gak step up. Lo harus stay present, stay close. Itu kan menurut gue, si spectator nih, harusnya lo lebih present dan stay close gitu. Apa sih? Bener gak sih, Mon?
0: Coba ya gue pikirkan ya, tapi kayaknya theoretically kayaknya gue setuju. Because I think slow dancing is a very intimate activity in my opinion, karena kan lo ceritanya ya nge-share momen itu benar-benar berdua aja sama partner slow dance lo ya kan. Whether you do it in public or in private. Salah satu momen yang gue ingat ngelihat atau nge-witness orang-orang slow dance itu di rilis party lagunya Dipa Barus sama Pamungkas. Judul lagunya adalah Sambung. Waktu itu ada beberapa couple yang slow dance sambil lagunya dipasang. Dan gue ingat gue cuman benar-benar diem aja di belakang. I was just admiring that moment. Karena energinya jadi manis banget gitu. Di momen itu pun gue adalah seorang spectator. I had a great time.
1: Sebagai spectator ya.
0: Iya.
1: Relate. Itu di Zodiac waktu itu ya?
0: Iya, benar.
1: Nah, berarti kan sebenarnya slow dance could happen even in the most modern venues gitu kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Dan lo yang waktu itu jadi spectator pun bisa embrace the moment gitu kan? So it's not about the room. We can scratch that off the list. So what about the music? Harus 6/8 kah? Atau lagu-lagu ballad? Atau bisa apa aja selama moodnya masuk? Nah, menurut gue sujud dari Mattermost bahkan cocok-cocok aja untuk slow dancing.
0: Wah,
1: mungkin kali ya.
0: Wah, gue setuju lagi. Tapi kebetulan kita baru ini mungkin agak biased ya when it comes to sujud.
1: Ya.
0: Lagu itu tuh memang spesial ya untuk kita. Shout out to Mattermost.
1: Shout out Grey Box.
0: We love Grey Box in this household. Tapi kalau diimajinasiin sekarang nih, kayaknya otomatis kita bakal mikir harus lagu yang pelan gitu ya, harus lagu slow. Dengan mungkin chord-chord sentimental kalau buat gue. Tapi harusnya nih, in the grander scheme of things, I think tahta utama lagu slow dance tuh pasti ada di lagu yang emang memorable aja untuk lo dan partner slow dance lo, ya gak sih? Mungkin kayak kalau di film-film tuh ada yang lagunya agak upbeat atau you wouldn't even imagine dancing to that, but they do because it's like the meet cute song atau kayak lagu-lagu yang oh it takes me back to the certain memory. Iya gak sih? Aduh, gue jadi pengen tahu nih Rockstar kira-kira ada cerita seru apa ya tentang ini.
1: Yes and no sih, sotoy. Orang gak pernah yes and no apaan. Well, so it's definitely not the room gitu kan, not the music also. I think it's more about the era maybe. Tapi mungkin slow dancing mengalami 30 years cycle juga ya. So maybe, just maybe, we'll see people slow dancing again in near future.
0: I hope so.
1: I hope so. But until then, here's a song from before D'Angelo, before Alicia Keys, definitely before Daniel Caesar. This is Sweet Thing by Rufus and Chaka Khan.

0: 87.6 TRL, still swinging at Swing Theory with me, Sheldon Dre.
1: And me, Monica Karina. Considering this is quite a late time in the day already, gue pengen tahu dong, Dre. Ketika mengakhiri hari, lo ada nggak ritual-ritual tertentu atau kebiasaan lah yang harus, kudu, mesti lo lakuin just to ease you into rest mode atau untuk prep buat besok?
0: Beberapa bulan yang lalu, karena gue kuliah, ritual gue mengakhiri beberapa bulan yang lalu karena gue kuliah, ritual gue menyelesaikan hari ya cuman day aja langsung bobo karena kecapean.
1: Gue ngerti.
0: Tapi sekarang ini gue mulai memperhatikan kesehatan gigi dan kulit. Ceritanya
1: skincare nih berarti.
0: Dikit.
1: Oh, I like that. Itu gue support banget. Emang harus diingat ya teman-teman bahwa health is wealth.
0: Facts.
1: Apalagi posisinya kami berdua ini udah gak 17 tahun lagi.
0: Benar.
1: Jadi harus diperhatikan ya.
0: Tuh, gue 17 tahun adalah 17 tahun yang lalu.
1: Aku tidak mau berbicara. Soalnya no comment, thank you.
0: Gue takut umur 50 udah ompong gitu. Makanya gue mulai memperhatikan kesehatan gigi gue. Dan rambut gue udah ubanan banget kan. Jadi kalau ompong juga kan lucu.
1: Double gitu. Combo ya.
0: Double combo.
1: Gak lah kan. Aman aja, yang penting kita forever young.
0: Yep.
1: Tapi emang kadang ada aja hal-hal kecil yang sering kesannya gak terlalu penting ya, but it feels like a luxury kalau kita lakuin, apalagi kalau rutin. Versi gue mungkin adalah sekitar 30 menit pertama ketika baru bangun pagi, dimana gue berusaha untuk mulai hari tanpa ngelihat handphone atau laptop atau device apapun lah. Jadi bangun tuh rasanya masih fresh, entah terus gue sikat gigi dulu, beberes tempat tidur dulu. Yang penting gue berusaha untuk intentional dengan awal hari gue. Supaya gue gak ke-distract ataupun overwhelmed dengan segala notification atau hal lain yang harus langsung gue kejar atau kerjain gitu.
0: Iya, riwa sih.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau versi lo gimana, Dre?
0: Gue mengawali hari dengan sikat gigi itu hal yang baru buat gue sejak udah gak kuliah, gak 9 to 5. Tapi bener banget sih itu helps set the tone. Gue tadinya menikmati momen senyap sambil sebat dan ngopi, tapi sekarang udah gak sebat lagi, jadi langsung sikat gigi dan cuci muka.
1: Gue sangat mau memberikan lo applause yang sangat banyak.
0: Makasih.
1: Betul sekali, I'm very proud of you for doing that by the way. Credit where it's due. Okay, kalau gitu mungkin sekarang yang bukan habit kali ya, ada gak sesuatu yang lo tahu nih jadi semacam shortcut untuk memperbaiki mood lo? Like a small thing that instantly improves your mood.
0: Well, first of all, thank you. You're far so kind. Kalau katanya Jay-Z.
1: Oh, good one.
0: Jay-Z. Okay, yang bukan habit ya tadi ya. Dengerin lagu masih works mood gue sih. Gue punya playlist yang manjur bisa benerin mood gue secara perlahan jadi baik. Gue suka banget makan sebenarnya. Makan enak menurut gue improve mood. Kalau lo gimana? Apa small thing that instantly improves your mood?
1: Aduh, kalau ngemil tuh bener banget lagi. Ini sebenarnya jatuhnya menghibur diri atau kita stress eater saja ya?
0: Both.
1: Tapi gak apa-apa, gue yakin sama rockstars bakal relatable. Kalau gue yang pasti improve mood itu gampang banget, yaitu ngelihat meme-meme kucing. Tuh gue langsung kayak, hi, my day is getting better. Atau ngelihat sebuah akun di Instagram yang namanya Brain Nourishment. Nah, kalau itu tuh gue sering malah jadi terharu karena konten-kontennya tuh feel good dan bikin lo kayak mau percaya lagi sama humanity gitu loh ya. Tapi kalau hal kecil banget, kayaknya ganti spray atau wangi spray baru aja udah bikin gue happy sih. Kayak, wow, it's a clean slate in my life.
0: Nah, kalau stress eater gue banget sebenarnya. Tapi happy eater juga. Jadi sebenarnya emang seneng makan aja. Hal yang paling simple bikin gue bersyukur itu setiap bangun pagi sih. Kayak thank God gue masih dikasih kesempatan memperbaiki dan menebus kesalahan-kesalahan gue. Dan improve hidup gue. Spray baru relatable.
1: Iya kan?
0: Nyaman di kulit kayak berasa terbarukan gitu.
1: Itu gue setuju banget. Ya. Sama kalau mungkin gue tuh apa ya, nyetir pulang atau nyetir pagi tapi gak buru-buru. Whenever I get that luxury, I'm very grateful. Karena ya tahu sendiri lah ya, rockstars commute di Jakarta tuh emang lumayan menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Jadi kalau bisa dinikmati nih perjalanan gue seneng banget.
0: Kalau rockstars gimana? Apa hal kecil yang buat kalian bersyukur? Boleh DM ke kita di @swingtheory.fm.
1: See, all of this discussion just makes

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Gua buka,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: You are now tuned in to Swing Theory. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport, kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

simply where you need to be.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: way.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is